0: tunga suku si tay masin nak caw tu sak caw lagi buat nama unik karuk tihut tanah le unik karena tuk silis ni itu jod tamane unik kah semang yang unik kah tiak semang itu ngah pengas tu dia masih buat lagi kena yang mana ni.
1: Taman nopo ngah kerja nak dilugu tema anak-anak gay mina. Anak negara ini pingas waktunya, wujud kalau sih memang nak man, ada kuaruna yang mata ada letangan ning, uang ada betul ada kini yang ada waktu ku angung ngeruk ku ada kali waktu tuin nak ku ru, ikut, kini ni aku mak waktunya wujud tak sih mangan, tema ada kesah tak sih maga mak waktunya sibuk lak mung itu lak tu mikau, ada cakap ini yang kau ada waktu ku ni. Tain akat lumik doktor aku sih macam ada kemana tain macam doktor anak mau tain dah uti lugu upengan lugu terawan ni kibal mau tapi ni juga mai terawan ni kibal lugu ni amal uti aku na ui tengah ini lugu yang mana naga angai yokkau saka sih anak mau angai yokkau saka yokkau anak mau nacingu yau ni anak mau ikunung upengan yunung yuma anak mengan nacingu yau untuk patuk siak kat dia kagama mukai. Tehku ngorok sih macam tak, tapi ni dah berkuat kibat lagi kau yang macam dengan kikir tak tu mungkin sudah. Takkan ni pikir lagi ini juga lagu mata, takkan ngorok tak. Asyila nasi ngoyau kek mana kerja ngorok tak. Awal kau yang apa nak semua, tapi mana aduk tasi aduk kesayu nak sari nak turun tak mat. Tak faham nak pasi nak kena orang nak buat, pasi nak kena duduk lonin. Kau yang macam yang nak pukul aduk tasi nak awal ni yang apa apa. Ini tu kau tak dapat aku nani. Upeng ngayon ni ang ayok kakta kayaw yung. Aswila, dama ang ikaw raksuta. Ang ikaw raksuta na magkua kilay niko kakta bot kawayi mayunga. Dahana do kimi ni umudlak tuwi waklo ni mauna. Stema isang usaka sukkir waklo kisan ni mudluwa kalakay isang ugi akakatang mata umudlak tuwi waklo ni. Dama una, taong na do kilay kalaputula kalaw yaktilugu taku waklo. Ananagalwila nangyakuro yaktuwaro raktok. Kawayi madlunga. Angin aktuar udah reaksi awal ini doang itu nggak ada kawin malu angin pun angin kata takpani upeng ngebici ni tu bici ni takpani tinggi aliar udah tinggi agasuk paksuda doang kata si unduak suka mana unda mana dari kibat lak lemana dari kiktar ini dia unduak kain tak koyok peng malu peng anggur doang suni unduak kusini doang suda tu pakkata mana atau kawin ya pun ikpak sahaja doang kata pun si kuwin ngetak angit tak ni main ngetjak dari mak fiara yutiking man. Taman nak pengaku ilang siku kahun nak sekaiman. Tapi na anak-anak anak yang si makuru yang tidur, anak yang si makuru yang tidur, awal ini juga sekelak tu venue yang reksak si maduni. Tapi nanti nangai kalau si mengita ka, kini ulang mung angut reksakar semua kau ilat cermin ikhlas dua kunun ikayok tingin nun sena yigi jauh yok ikhanai yang kalak tu ngila. Umi akalau mana menaikumaling mung. Amma rutan na pikati ki khattak tanga tain na inyong no kawai mayaw elektuarong mayaw ikning aluni na tamani paktok tami pati dayaw paktok tain na tatanga tain pati ulaukman tain na lupatak takko ni ngayla ilaka kami umayangan ipang man awlaw si kayigid luti hulu ikumali yung mandila tain na umayang upang nga kuruku tayo ma upang nga yaktulikapta tayo ma takwa kisamig lukalo na alak taming ayok sa ngitiyak luta. Takut aku alat tak tahu nak mading, anggurik sekarang dah nado patok awal sekiranya pun tak bengan ikayok dengan ini dah ikhlas dua kor kaluna niuk terkak tu belas sulit lu dah mang nak ayok buat kau matu anggur yang lama terik ku nak ayok buat anggur waktu sulit lu, fibra lama terima kunung kasuk kunun takut kasuk kunang matu ini yang itu ikana yang ruh yang kami tak bani pita mang mading dah mang takut akat jah suka tahu nunggu sina nung kau lalui lauk sebagai takimuk sikusau kamba. Tahun anu dari nik keluar malu meyak tahun nunga sina nunga waktu beluku tambah ngadlu ilah kau kluta ilah lepau tanya ninga uga najam ning nulia hak tok nulia kalau tok tambah megliku ini ujagun niak meyuk teku naja kalu uga ngadlu tanya lu ada kulua itu gibluni amalu tambah ngadlu kusik seling mengak si mayuning tanya tekan itu siapa meyak uga yokong man kangat sinak meyutak aukau type suming unik kartu arung meyak pengen itu siapa meyak Jadi kita mahu, dah ini lo ada cianga, ada tengah siul dulu, dah kau itu dah kerja mulu, teman ini kerja suling ilagi awal siul dulu, dah main batik, dah kau tahu nunga umi aktor pakar tetap punga imakmik abluak sakangim man tamajakin yung aruk tamajato ang ungan tayo mang nukka ko yung lagaming nukka tuin na lang matatagwapit yung tao lagama tagwanili taan iksiwa akwiksa ka taan nakawai matiyak tatwa kaya ka umiyak mitagwanik kanuin na yung eksisimadjang ito nga toko na yung eksaklui sumananga imakangim man imakmitagwaksak takangim man tagwan nukka matatagwani ituin na lagapta tayo mang ano nigik ko kunik sunilu ano kikakunik man taman nik pagala kakto katalik man tayo nila nuna kulo kanik yakila kulo kaptigo pichi ulami tamang imaktagala kulo mumito kak man taman ito kalik man tayo sumapati yung kukiw tilamo kukik suniyo tigup luniyo nikiyaw suta kumakwa nakjawari tiyak makwaktok suninga aktok suniyo nakikugmanga tingmi aming usi mangit yung nakilawak si mangimun piyo matiyangi ka sa kulukkalwak na kamalukya ng na anna milyon na
0: kagalan na kasakay
1: nakakakunik tuwalong mo na niyok kakakunik kaliyokuti siita ako ang kulukkalwak sulikta mo kasakakunik kapta nakita ko na sa tayo maubluping aso nakita ka tayo ko ay lang nakiinok ninyo lakapti ko takpi ko nga kikita ko rung mo kisip ko tao ko tukim na siya kano kaya na atrakto galwa atiliyo galwa na tayo ma naman na amerso niyo piyo matiyangin na siya kuroko ko na kamay na mamaktuwa rin ako ang nakitiyak alo tama ang igluwa na biksidlo ni tamuang man taka nik tamuwa kakluk ka man aswila nikitya parong man nikigama nikigap ko kagun ni kama sinili ko lutuin nak nakslunga uko si kama kagun ni kama sinili tuin nak na kama sinituin nak paraklunga ni pali yakuru yaksunik tusali kama tupak kama tupatayin nak mi kama takwa imagalak taman na tabadu umiap sibuniani ayaw saktun makuning nga mau ya kan ik pakti ga sik tu aja wa sak lu git ta ku lu umi wa batani ta no nga kai lu ga su yak tu ta ma li nga lek tu ta ma ngop ta angu mun angu wa ga sun na yok la ru tu nga ta ma ni su ta nga tu nga su ku si u ga mai la ta ma ngu ka nga lek mi ga ta yok si si ma wa ri lu ta ta ku ga it tu in na ma ri ung ma ti ik ku a ta ka la ok tu ta na fi ka ta u tu kan na ngu na ta wa la ok tu ada kan letak kalau waktu lu suwi sak tam na lu itu katinga siulu dai ma angak kuna kau yi magaming angak kuna rak ta blu tik lu ai pangata ai pani kanukia ka pin yak sak blu ni kai tuni yang iya rak tok la ru ru tik la ru tik lu ko inna lagitu agulu iya raktungi agulu tuksatu inna uluti iya raktuk lagulu lagulu diglu tunib luniyo kawinya sokub luniyo go taima ayo taima taima na yusni ingi uli arung muli jataan na umiak awla yu aro khattak mat kamaluk kamaluk kaktu kajangin wali kami tuin na umat kami tuin na nukkai kuasa ulak suni tama tumong alumini ko yu inak tuwalong makawasi yung inalak mat tay man nang ikayang yakto gadu atana tuni yaw ka takto tuni laktaw yoko tako ni vek mi ni vek luak tuni daw nga ni vek tuwaro kumi kami ikso ka kumon tunu tuak tuni awa kuming man kapya na luak kan nila kilo ni takwa awa kta li yung isalak tuni kanya tay ma kanoy kun ni ko kiblo ni taip si mani tayo matatiksa ka suktunin. Tusa akatalaw si mabunga tuksiak. Tam na lohakulog tuksiak tigiyaw luni tuksiak at tayo naktun. Taip ko agrupto ang ako garawang na kami pinasuktukuro garawang. Awadun na kayo luni ay pa nga. Tagwa aswila imakuli kapta imaano akto yung matayin na kapta imakuli kasuta. Miti nyo na ila tayo matakpana kanik garawang matakikiktan. Miti tay ko si ko kangan ito to ka na kapti ko na kakangin to alo kapta ila tap ko hakuruglo kanutuinnak inuusittiarik tullu, inuusittiarikngeruluujak tullu pivadaormata, nermeng madataipkua ila sivulliviniunaraktauvaktuin. Ammalu ilangitusarnaktuadaormatunikkaartauningin, inuusittiarik tuuningillu, ammalu ilangin angajokkaartuangukalu inuusittiarikngittummakuvaktuviniullutik taimaimmata. Unna arnak, arnak taimna, unikkausirija, unakkukalimaaktu yakseluakasunniangikkaluakpunga. Taimna arnak atikaktuvinu esti, esti ming atikaktu. Takvatakkua imannailiyun kalimaaklugin. Yutimiutainyuna vinakmingyun angikangmata illangit nyulongitjun papiluunimi taipkua. Illangan arnak estiming atiling unipkausiriyao yagyaling iliakdungurman akkangata matokkaiming atiliuptiguaribaa matokkai piliriyubuk pisiamiutay naalagakjuangan nun. Naalagakjuangan taunna aksuirusming atilingmun naalagakjuab taapsuma nuliaktaagiyumang magu esti matukkai kangiani angikuwa ukakunaguli yutimi udanik sivuli kangman. Esti naalagakjuang ulaktillugu aksuigus migatiling. Esti naalagakjuang ulaktillugu unnuakkut taaktumi pilgiyu katimining makkug matukkai tusakpang ukakatawyung isumakakatawblutiglu naalagakjuating aksuigus itukumun tukutsumablugu. Tamanna matukkaib kangiak menun